lana. Namanga kumakang makak wasi kwatuma miki chikon kwatuma miki tako. Namanga kumang makawasi wisi. Namatukumang nai, matukumang nai, matukumang nai. Give me my chili.

Walawa 12KX KFM yang he ahana mungkin hum omi fresto manggombom. Ya he wang hana kong ingawa vusimusi ket matlala ya khatia ke matlanga kumisi yen ke September sike kong agang. Matlala yi hegia an akaya ke yang hula analin fanden ya ferer ketisatu hum ya khatia kasi ong kong agang. Kawagan nga gika ng viking li yang he ati de hofeng ya gang pring nga wagan nga wagan le yang he sige ahana uwa ya he uwa kung gawam. Ya geta ang ngantake tike he veta ge ahana kwa ya kisi oke veta yang he uwa ngurin kang kak awa ta yang he wang lak o kawai he chibisi seka ng sitwa gika asing he kasi de ge ta a ka takia paling apa ya hati ya ke pelan yang hmm gigan ya oh paling apa sih atini gigan tu

0: tsama ex ka FM ke tle wa tshino faifiri he am tako a ga menete jinge go hata tsam kha te ke ya go hata o ja o se bori go ta ke go tswa te ke e nja kung sa no mbamara ga go ex ka FM ke tete to ntse o bori go ke to se to a sa cham reveten moyo no di marats berego
1: kim tsa wale tigde ya wale unke faifiri ke SK FM ta ne khamani tan ngam dikon wale tam tsa wale ngam tsa tigde am tsa program yang higia o burgu aiwan tan kuge magian ambugun gawa SK FM ayu tam tsa gya sa tsa kotsa sa klik o program yang wa min a reverten moyo ke tigde ke marit sembere khon
0: Ushi u bori ku jao shi ki te thi ya bori ji ak aya ku chwa gwe tamakhanu ngu jite ki shuri ya gutate kwa thi ya na ngu parlamente shi u ad hoc committee ye ki ngu ngu mboro nga di hi ana politiki kuna kya ngara khwaya ya muteto kwa u kwendi jawa a ngu shisa adita miya tina ngu e inja khana u jawa e kun chwa tim te koma go sinu koroko a etrama atlo komisi he nga di sinu khaya awasi ya khwa ti tam ka na khuri o garasen ka na ve ke he no a khwe yen no tuwe o khaste sim gita te gwim te sie ko koma go kha khere o aninja gom ku bora ki tsan tsau khoma wo kre ko spanisha tsau sa khom kara wo kre gwe go set african new zealand ta ni kuri shiki ngo 42 wo kre jiki a e kwa go kima tsama se sire tsuwa de kwa kha sie ko bori ko khere na go tswa kra se sire tsamno kwedambori e te sikaye go tswa kwe
1: kim de gya sa tsikem tsa program yang he gya wa brigu a wa ke kunu kang he tsik de gem ho utwan le den ai kisin tsik de gem un parlamentera ai gani kunan ere o komitee a tsik de gya un ya ta ke ko no ke politika ga gani kunan yi atene gya un a kham go ngo onursuku ke tsin kang ge ka kuni sa vi koma kang ga chonon Ferkisan komisiyen halmangang ya ta ke tigdin hun khala ake hangula tigdigia 1 2d aga gani khunan ka he navigan tigdigia ha yen ka tege 2 ke a gestes ngui ka tigdigia dan ha condition ta program an hu fasin rakhpi ka sin agya khamsun aga tikte ka he tigdigia ha kunisa sin agya khamsun 1 south africa ngwa ke new zealand a hispani ka he khau yang a chon sa divit de ge chok khok a ko ging aga firi ka he gya otuchi aga gan tagam chawla divit de gya wa sezer kham dir gya sang mi un ya khodam wi ke SK FM

0: simola ke XK FM
1: honor ten seva ke niha
2: ka e jugia mangete jug a khoga da sin tsige mangete konka an South Africa jug kama ditia Namibia ati ya okunwa wa tsaige ya kuita sa yuya kai kula kenonga ho khaletsi simu o tsige tshe tsanti go ya ngode konga jo mati sei ya konga jo ke ku
3: mikwa jo
2: ke ya ke ntima e ke ta wa kwe
3: mikwa jo le ya ta pa wandala ta mangia mangete mangete kwa nga mitutua
2: yanga konga jo ke tshimo e a iko nwa ga dibe sa ma e ko konga jo
3: isi mama koi wa ngaita ketu ya tuta tuka la klo ti trotro ta kwe klo taka ti trotro ta kwe klo I ketu ya tuka la taka tui taka u ketu u kuhese iwa wana kwa taka I ketu u inge ke wana chonga taka sin chonga la ke kwa kwe I kwa ke kwa kwe ta chonga ke tese te kule maya wame tome anjo akato ndi ngole kanjo tata kato anjo ati uku enjo wana kwa oke take kwente ke ikwa kato I uka enjo angaba kaya la chu ke ya chu a ya hong angam kala wa in ma kuna kaka ya hong kwa ngale tan gale kala kaka yon kaba ka chong kuna kwa la o singo ke mtimangia kwa la hong wangu kasi koke uu ta kasi koke ngaba kaya la kasi koke kam kasi koke ngong aching gale tan gale kala kasi koke kaba ka chong kuna kwa la singo kwa na kwa la kwe punta kaka ndri kaka ndri nga kwa la kasi koke kaka ngay ke sing kakya mari koke njete kaka koka kwa koke kipi mari kala ta kasi koke chong kwa kasi koke kong kong tang tang ha ka ke te pa mare mi ta ti te ka ngong ngai ma wa sto la un tang ngong ngai ka ke u tang ka ke ka kai tang hang ke ta ka ke ang ga e ko tu na me ang ga ke tu na tang ha ka ka ke a khef ta ka ke u a ka la ta ka ke ke ka ka khan ga ka ka u ke kham kai ye ta ang ge hung tang ge cha yang ge cha tum ne ke khariya ti ta ya ko khu mula mari tanggal wakan diri kakak kake wa sa tambe kange wana sang kake ka taka sake intuna kaya mko kan ngiti utang haka si kocong sake kong kitang hake ngingkong tang hake ngkeyan di ngay taka sang ngke sang ngay kasi ko saka ga kong hay saka ke ngay mari kalata sake ngdiri akuya ta mari kalaka ke ting ala mula sage kong sa ngay ta sa ngay yula gala kang kage ngutia ya mali ta angala tang kaga kage ting ala ta sa kage itaba tang nga ba khef wala sage ching kambe kalo ndi ngay kai kete chu taga khale sa niya ngay ngay khale hong an kai khale ndi ngay kai kai ta mali kula kala kula uke venya ka ta si kou se se ke kou a chi chi ka ngay khale ngay uke akwa tege ke akwa ngay wa akwa mali taga he a chile la mali aua ulako tamari wa wupi aichi ngai ndrila wise seke kotuna takula uke benya mari ngo sindwa ke ke tuke yu yela kong enim ju ka he anda ba khalu a wangu jao anje o kala ka angu ka ka kali kala ka anma ta tua ta ama ta na ta ta wangu ari tiraya ka kanu angu chingaya daga la kang anda ba ayuya ta kanu wa kisa le kari duli kari ka achu angangu kan duli kari ta chinga ching daga a chinga ka sito pa kwe chu wanju ngamu ka angu kwe chu
2: ta kage ma imate ni kwa khab uzila mga koga di imaka uzila sivita liga
3: njutane abanga taki wuzala tunga mola ka anga ka thoyang ka ka kwa ka aria ka a wuzala tunga taka ka ka thot khoy kanga ka ni ma anga ta waspangilo taka waspangilo ta ka si ka kunga ka ka gunim ka waspangilo nga
2: Tega yasim kaga ma kagkaya mga magkantra pangga kongwi spangol kaga. Di ka choice yaman magay mo ini.
3: Ka choice ko kaga wakan mo eh. Kano ka ati bangga onga kano ka kaherupo at akalto was pangelo.
2: Angga ka kongwi diya kone. Kaya sweet talipat ni kikula. Ma kakwa kaya kang yasing kama kakwa kama katia kwa kang gibya ko gikang kadi katuwisi mo din sa kanya mo
3: katuwisi kwa kwang kui katuwisi kwa kwang kui mo la onga si kai wa kai kai ngayon tuta ka a kao gonga wang onga katuwita ko kwa kaching ka ka wato kamo yoye sayo taya ay nga ka kang Kau jadi. Kwandungwe keke ang haicha ang kawa chimchi chacho ndungwe ke wakwala taga uke cha kanga kakokuma amba hung ke ko ami ngaba kahung teka akwa kwa kisi chwala ake oke taga he ya kwa kisi chwala tasungu wate wekung Tandungu ya kia tunko ke wakwala. Taka uke cha mula ya ke kao chitwa ngeme kao chitwa ikao. Taka la kongi tuwa kongi wa tete wan zonzwa. Zonzwa ngeke kwa teke ke yawe. Kang ongong kwa tami a kwa a chowa lwa he a wang he mi an zonzwa wan nga cho a chowa la yang o ungu. Taka he akwa wa kanchwa la he wangu chondole ngui ake amesa teke ambe kukuma nunga ang sike dui tanpindake ko tanjanjwa ke cho tachindake nga kandang sika ke furumana dame te ko diwise si kongu kwankwe tanga ngutake te ke ma kaya ma kwa ke mi eka angkamu aki sisi chondole ngu mante Jangan-jangan kau tengok tua kau kau itu mahu ia. Jangan-jangan tu nenek cakap tu, uang cinta malah akang tu tak uke. Nga, taya ke kau tu itu terus sungguh emak uang taya ke sung tak. Jangan-jangan uke uang cinta malah tu. Tak ke cakap tak ke u. Tak uke uang cinta malah. Tak ke kau ke uang cinta malah kau kau ke benya. Tak kau ke acuh tak. Kau ke kau ke kau ke kau ke engkau mite. Tak kau ke acuh.
2: Jadi semua lama kan aku kongsi macam ni.
3: Jika jadi semua lama kan aku kau, ke aku kau tu kongsi hing, hek hek tu kongsi hing, hari kau kongsi ya, ah, aku tu kongsi kau kongsi, tu ke yang, tu kalau mama dia aku kong dia aku, tapi aku tu kau tu kau, yo ke kau, aku tu semua tu, kau tu kau为谁，人们看这团就。人们吃五斤苦，啊，搞个第二个鸡，啊，我阿爹在河边搞个猪啊，嗯，搞个马，嗯，刚来是我来我去团的，在做些事情，我搞。

exka if em kawa olengwe pengom ten kuchu awngwa program ko sa kuje se ka ke radu ke ma jo e kamo ko bunga ke wiji se ke kum sa ngwa ole ke khokkomang ate chi ke me ta kan kuna te chi ke wing ate chi ke ngulu jo ngum ka ka ke di fear tin dem kuchu ke olengwe pengom ten chong ba ka ke olengwa sa kuje se ka khokkomang ka ke radu aku sedai macam eh, kamu ke bunga, kem tutu kue awang awal ngawa, dah sebuji si, ngai deh kan musim tutu kue a ngai kau walau, angku sedai ngai deh kawa di 15 dem kucua, ke Julai 2000, says in 20 dah kata sebuji si kage radu, kem macam eh, kamu ke bunga, aku sedai kau walau ngai kau, em ten cung ngawa angku sebuji si kage radu, kem macam eh, kamu ke bunga, ke sebuji si ke kumsen ngawa le, kau komen, ada jige meter kan, kau ada jige kuing. Ada juga mulu jual juga, mungkin cuma aku sebuti si kaki radu, kemacam eh kamu ke bunga usin lagi ya, si kemungkinan cuma wajah man style model, ada juga yang aku si awak 12 hari.

exka f m kawa olengwa ipangom ten kuchu ongwa prokharma go sauji se ka ke radu ke kawa tu ka khai chi pangwa go khai kwa radu ke numuru ya oni ten se va pen ne kha fm ta masi de kawa den ta pangwa go se de chima de ni ke olengwa ko na ta aku si de kwa pangwa aku si de ko koma ke di 16 de ke wala akhir ke platform ten clinic kuna pangwa bai sa kala tu i hong ge kula ke hong ngaba doko ke kokum gachwan di 400 persone mut mora om akhir di 16 July 2016 to da bidi clinic be mekar kom and di nama so for hoy kung gatam koi kawa m chipai m mahombo n bango r jira ka Batista R Fie Kaviola S Gideon Fie Mukusu B Kanjeke N Dai M Langa I Karingo G Kuhenga M Mandulu I Bangu T Makina I Samba M Mayolo K Semba M Paulus R Petres K Ambembe P Kuyeva S Franz S Dani R Pumuru B Yohansi B Kazumba Y Batista Ezigage S Kambasi Wen Kokoma Sa Kala Tuge Maunga Maso Tendu Tonga Wolam